dan mendatangi haji melintas masuklah ya kuna lalat cerdik hut mulak tiaya. Balte behu payah jemai hikar kumaya jehuwe bulbul kiat atau tuladi payah. Mat thodi sev kumaya.